Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

0: 让阳光洒进耳朵。
1: 沙巴 VFM，
0: 你的凉拌。
2: 我甘愿重新爱过，袂搁再听你的话，早就知安尼，就放乎你飞。我是

楼中数笔，柳上林全赋，眼眷两生，誓与君同。

世界很大，但你的脚步也不小，相信自己，一步一步，你会走到想去的地方。沙巴 VFM， 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan. Dong lupa mengkale. Seran sama ala bana.
4: Ninggo kotu.
7: Nak.
4: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling keturang sama.
8: Bingo ko.
10: Lab bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan yang nabar. Rastamu kita dembangi kemap tu tak siaran sama alap banata. Pitu bangi puan Ogos 2026. Tak lau Jumaat, Alhamdulillah. Ko dan putelu Safar 1440 wow Hijriah. Jadi Alhamdulillah setemu lagi kita dinakan yang nabar. Bersama aku DJ Fatin sebentar jam telu ngabut jam 6 ke muap tu. Jadi dokam biasa kita un segmen buat-buat pabaran ko pandai agan tak jam telu, tak jam 4 kemuap kita on segmen ngarip-ngarip, tak jam 5 kemuap kita on segmen abar-abar dia melat kok pan, kita akan posok tak segmen main-main lagu ngabu cam 6 kemuap. Jadi dinakan kok mana pun kalib tiru, mudah-mudahan binuanan kesihatan kedayagan atai minggu-minggu jutungan dinakan, mudah-mudahan sanang atai kok sian-sian dan pelanan dinakan palap-palap tak alun-alun, palap-palap mau kerita semoga selamat teko rumah teko tak tungan anu tenuju kok lau jumaat penghulu segala law Alhamdulillah. Jadi sebagai panduan muslimin kok muslimat solat fardu asar bertiru yang nak pukul telu 42 minit kemuap. Kacap lagi kita akan kale laporan lintas langsung lekat tadi Ji Azmi yang sedang muat persiapan lagi kok di law kita band program yang tu sabab selawat kok sama di law. Jadi mau kok mau songom wow bagi buan Ogos 2026 un lagi yang tu konsert Nurani ko RTM program RTM pan. Jadi kang kita akan ngagat laporan lah lekat tak DJ Azmi yang sedang muat persediaan sebetak muat persediaan untuk konsert tu. Jadi dia akan kakal lagi bersama aku itu dia segmen bobo pabaran ko pandai kan kang buku lagi dengan pabaran sambil tinggal ngagat ko ngagat-ngagat Azmi tu ainoka lupus noka yang ampun lepuran tu yang ke buat gaime yang ke persediaan antar persediaan yang gak buat RTM ko sebenarnya ko yang tu program konsert Nurani tu. Jadi daerah lagi kita ko lagu ko daerah lagi kita ko lagu kata Ruby mentio diri ko takdir engkiti Rudy bita siaran sama alapana.

kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pani jogo supaya penjajahan nyak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Terima kasih Dina kan kakak lagi mengkali siaran sama alam mana. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin ko. Dia terus so Dina kan kita posok tak segmen kedua. Tak pukul 4:05. 6 minit kemuap alhamdulillah. Kakak lagi kita binuanan ruang ko. Kakak lagi kita binuanan kesanangan atai. Alhamdulillah. Jadi yan-yan pan terima kasih untuk semua Dina kan yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah VFM. Yang kali kami tak saluran Astro kapan RTM klik yang hendak kami usaran langsung tak TikTok step laut. Terima kasih untuk semua dinakan sian-sian dan pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mukerita palap-palap. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju, semoga selamat teko merumah. Jadi betiru lau jumaat ko lau penghulu ko penghulu segala lau alhamdulillah. Dan si barat pak maksud assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko salam jumaat penghulu segala lau DJ Fatin, semoga umur murah rezeki sihat selalu. Amin amin. Penitio top korporo yang niat kenginan Pak Maksun makale siaran sama Alabana. Terima kasih Pak Maksun. Buat asam buat kumkum. Assalamualaikum. Mbara dinakan tijem lawak lah pantung eh. Pantun walaupun ya yo pendok tapi lawak lah kok. Jem anak yeyen anak jabar ya nabar berhalap. Selamat kemua probet ko. Waalaikumsalam li. Jadi sen-sen ingin ngerembia ngermayan berkungsi-kungsi kok kami betiru betiru boleh untuk kau salam insyaAllah kang bosoku salam-salam yang boy penubiat let dinakan. Boleh membihak salam ta TikTok kami, boleh pun ngechat kami tapi talian nya teko sambut kami. Dina kan mohon maaf kami talian kami nya okey. Ha nya alap nya alap lain ni nya signal nya siaran. Jadi boleh nokiti yang tu teko-teko salam ko lau jemaat tu santai-santai jor di lau kiti teko dan tiru kiti yang tu teko-teko salam ko untuk semua dinakan salam bok-bok ni tu no lekat dinakan tika munaka pang segmen lau jemaat santai-santai jor kiti ngarip-ngarip bana ataupun teko salam kat mana kapang teko salam bok-bok tu tak kau nodi Adam Semi Komo Bapa Rainbow Mike Tyson kate Mama Suraya, Mama Yatim yang hilang Mia, niat lupa pan tak sioko ko yang amat kau pun tak siap-siap ngerati tak aku. Terima kasih dik boy moso salam kat muna kapang maku lagu siksa pedika siti dang ratna semoga kau mau dah kata im kali lagu untuk kau mau kau alap lah ben pesanan-pesanan jadi untuk semua dinakan kau yang nabar jamu kota belut jamu petagas jamu tuaran jamu kota merudu jamu papar yang nabar semua dinakan jadi yan-yan pan semoga semua betiru dia kaya kata kau mungkin betiru lau jemaat tu biasa ni ikonot yang tu dinakan ti mulai kampung jadi mudah-mudahan selamat teko kok selamat teko merumah selamat teko tak tungan anu tenuju binuanan kesihatan ya paling penting lah dinakan kesihatan kok tiru tu cuaca ni tentu jadi mudah-mudahan lah kita binuanan kesihatan selalu jadi dayak lo kita sambil kita ngagat lagi salam-salam yang boy penubiak lekat tak dinakan ti salam jemaat DJ Fatin maku lagu kebudayaan bongso RBC Dek siaran sama laman Rahman Laka insyaAllah jadi kalian ada kiti lagu lekat tak Nasri Suloy teru adat kampung ko anak lima Zaifuddin ko Norizanta siaran sama ala panah.

0: Terima kasih Dinakan. Kakak lagi bersama kami tak seran sama Alabana. Jadi kakak lagi kita diam segmen ngarip-ngarip notek bertiru tu ko. Jadi boleh untuk ko salam. InsyaAllah kang bosok ko salam. Lekat tak Dinakan. Boleh mempihak tak TikTok. Boleh mempihak tak ngechat kami. Ni boleh telefon kami Dinakan yang alap telefon. Ni teko yang tu ni teko nahut tu talian. Jadi sama-sama dikale laporan dokon sini barak ko ko kita akan kale laporan lintas langsung lekat tadi Jazmi yang kakak lagi ko ta Dewan Seri Sulaman ko dilau kita ben program majlis kita ben sabab selawat ko songam dilau tak tuaran. Jadi kakak lagi kita mau ben program konsert nurani. Jadi sama-sama kale ti yang ka akan pernah sampai ko pernah biar le DJ Azmi tu.
1: DJ Fatin tak konti Sabah BFM. Jadi tak kemap tu aku run ta Dewan Seri Sulaman Tuaran kakak lagi mitu debui aino berlangsung ni yono program Sabah Berselawat 2026. Jadi paparan status ni tu yang akan boku untuk Bang Jenakan yang sedang bersama makan siaran sama. Yono konsert Irama Nurani 2026 Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. Penerun Dewan Seri Sulaman Tuaran pukul wau setengah songom macam debui pan tapi nantu maung lo sabtu. Antara artis yang akan muat persembahan tak konsert tu Yono Durfaz Kopan pengen persembahan dekat kumpulan The Musafir. Bagaimana dekat artis setarus ni Yono Santiana Ramli. Setarus ni kita akan boleh sama-sama bersama ngendak persembahan dua artis Rahmat Mega. Yang sedang penerun tak kemap tu amun teka lebih Yono rehearsal sound check bersama kau Rahmat Mega. Tak kemuap tu kok pan kita pan maung songom akan bersomong kok bersembahan dekat tak kumpulan Rabbani. Wow, Rabbani penuh bersomong-somong kok pan artis tarus ni memang ikut artis buah kami untuk Bang Dinakan yang akan teko Yono Amir UKS. Ya yeah, Dinakan dong lupa untuk teko ramai-ramai maung songom pukul wow setengah songom. Cuba pekal lebih lagu tu dikit.
2: Mengapakah
1: buat ni dekit soro Rahmat Mega tekale ko. Jadi maung lebih iko akan somo-somo tekale ti. Jadi dong lupa Dinakan teko ramai-ramai ko. Pan terima kasih debui rejo ramai peminat-peminat sama run pan bayang bi aku bayi bergambar dikau-dikau baris bergambar dikau-dikau baris bergambar nek gini. Yang penting sukungan Bang Dinakan yang teko jomo-jomo tuaran yang teko minggu-minggu yang bayi teko debui. Terima kasih oyo-oyo. Jadi aku ingin yang teko debui teko pan maung songom Dinakan. Bolehkah teko maung songom pan teko kama Yono konsert Irama Nurani 2026 pukul wau setengah songom tak Dewan Seri Sulaman Tuaran. Okey Dinakan, kita setemu maung songom. Okey, eno singa antara artis-artis kang akan bawa ku balik laporan-laporan sarus ni. Jadi maung tema ni tema Melayu. Jadi aku maung memang akan berbadu Melayu lah, kok samping kok sungkuk. Jadi kam penek binggo pakaian yang sesuai untuk somo-somo kita meramai-ramai lagi konsert nurani maung. Okey, tapi sebelumnya bekale pidok dekit persembahan luar Rahmat Mega tu. Okey, inginkan bekale kajap. Bekale kam.

0: dia nak tekan lebih. Senaku buat laporan tu boleh beluang dewan tu dia nak kan. Jadi teko akan ramai-ramai aku ngagatkan mitu maung songom pukul wow setengah songom tak dewan Seri Sulaiman Tuaran. Jadi pukul aku balik tak Fatin tak Konti Sabah VFM. Terima kasih dia nak kan setemu mitu maung songom.
1: Terima kasih DJ Azmi ko. Alangkah. Ya ya. Yang tu niat berhenti DJ Azmi. Dekat dilau lagi yo. Ko dilau. Minggu tu insya-Allah lah ko sibuklah. Jadi mudah-mudahan untuk semua dinakan kali. Jadi esen-esen band kelapa kelepangan ko bermasa boleh nongogo konsert program RTM RRTM Starus ni. Kakak lagi dia tak dewan Seri Sulaiman. Ko dilau kiti semua-semua ngenda majlis sabab selawat program sabab selawat. Jadi mau insya-Allah songom boleh nongogo tak dewan Seri Sulaiman untuk konsert nurani. Sioklah sebenarnya dinakan. Jadi ya kurung-kurung kita ke ada kedai katai kita. Jadi bolehlah ngogoh dinakan. Jadi kakak lagi kita dia segmen untuk kau salam tu. Un lagi kata akan membiak salam tu dinakan. Un ke dinakan. Ngoh tu moso ku dok salam-salam dekat tak dinakan tu. Aha mau konsert mau dong kamu ngogo songom tu ah songom tu nyawun ha kang salah enggak ko betiru ah mau okey buas lalap deng tebana alap bana aha ayen ingin bana jam tu dia nakkan jam tu muat yen tu pantun-pantun ha telur rangkap tapi yen pan terima kasih. Itu tuaran no aku tu. Aku andang begini no. Sasak tuaran tapi semangat. No semangat yang yang tu semangat yang yang tu aku jadi sen-sen ke lapangan bino ngogo. Tak Dewan Seri Sulaiman di lawan alhamdulillah iko jomo. Semangat begini yang kengi nanti dinakan. Jadi kakak lagi aku ngagat kang kita semua-semua kan kali lagi yang menun laporan lintas langsung lekat tak di Jasmi yang sedang buat persediaan untuk konsert mau konsert nurani. Jadi semua-semua kita kali semua-semua kita ngagat mun lagi salam-salam. Nyon ketu salam. Niat teko te nambut talian betiru tu dinakan. Muka maaf kami. Assalamualaikum Jepatin. Aku rukut-rukut nang kampung Tinuhan. Untuk salam tak Mak Pika ko Selantak kampung Penimbawan. Semoga guys sihat-sihat kamu waktu. Ih, betul lah niat kali lagu joget Penimbawan. Elvi DJ Elvi sini ko yang limpas begini ngendak-ngendak. Jadi dah kalau kita ko lagu lekat Tarudah Haji Sawang ko Rafidah Asmat makat dia matai tak siran sama alap banah.

0: Kayaan ng laman web RTN Click.
1: rtnclick.gov.my Engkopan aplikasi RTN Click.
0: TV 1, TV 2, saluran OK Berita RTN, sukan RTN ko TV 6. Ko mengkaleno saluran radio RTN, tak minggo jo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTN Click Betiru.

0: Thank you.
1: 谢谢.
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Siaran sama
4: Alap Bana.

0: So muka aku fatin badaria boy dia diom abar-abar lahat kemop tu. Bok-bok betuk aku tajuk abar. Jenazah telungan bu polis ada dan tak kampung alaman masing-masing. Ops ribat sepanggar ngerampas pudu kontena pengen daging sajuk. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Proses pemeriksaan penasihatan tak telungan bu polis anu ngemban senebab teruak kejutan kabel elektrik tak luar balai polis Western Beaufort Rai selesai. Kok sedang diam proses pengurusan pengedaran jenazah tak kampung alaman masing-masing. Ketelu-telu jenazah benar peluak luar Jabatan Perubatan Forensik Patologi Hospital Queen Elizabeth tak pukul 2.52 kemuap sini. Rombongan tenutan lebih datus puk polis tembur ini ngogo tak pasukan gerakan udara PDRM tak Tanjung Aru untuk proses ngededan jenazah Kopral Chiu Tek Siong tak Sarawak. Duangan lagi jenazah Yono Lans Kopral Muhammad Nur Hafiz Ibrahim ko Lans Kopral Muhammad Raimi Isma Rubi pan akan penuh tak Masjid Indu Upis Polis Kontijen IPK Sabah untuk sembahyang lepas maghrib. Selesai solat jenazah, kedua jenazah akan nededan tak lapangan Lemiang Antarabangsa Kota Kinabalu sebelum benuh Lemiang tak Kelantan ko Terengganu makai kapal saucar udara Diraja Malaysia TUDM. Sementara pengagadan yang Mak Konstabel Muhammad Raimi Isma Rubi untuk nampang kepulihan ni suti tak kampung Torong Buan tu niat ketekuan bayi jopu polis yang ngemban teruak kajutan kabel elektrik. Sebetak ni hubung pengabar, Mak ni Isma Rubi Ismail Marak, beliau beneran selan abar sedia luak lingganan telefon Sek Dembula. Isma Rubi yang kerja sebagai buruh Mara, anak kedua luak telungan beradik yang ngempon bertugas tak balai polis Western tak September 2024 kok kali penghabisan mulai suti tak kampung tak Januari limpas. Dembula pun run maran asrat tutup tunang engkau endangan dendo bahasa luak Sabah tak tahun bunda. Jenazah anak ni akan tenadin tak tanah perkuburan Islam Felda Karte 2 tak Dungun Terengganu Demang itu. Sepuduh kontena pengen daging sajuk nerampas tiom up seribat sepanggar anu penelan le agensi gopan gop lingkopan sempadan Malaysia tak pelabuhan sepanggar Kota Kinabalu. Operasi anu penelan tebos pu siom bangi buan Mei 2026 hasil kerjasama luak Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Kesihatan Lat Sabah, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah kop pihak berkuasa pelabuhan. Ketua Pengarah Agensi Kawalan Kop Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS CP Datu Sri Muhammad Suhaili Mamat Zain Marak, 10 kontena pengen manuk kok daging ogok sajuk luak China, kok Hong Kong kok buat 240 kilogram bergo kiro-kiro 3.4 juta ringgit. Rampasan benuat baijo pihak AKPS kok rati kontena benuk posok tak sabak luak pengistiaran anunya somo kok panlarangan keposokan kakanan sajuk luak melat elek perintah Lat Sabah. Pemeriksaan benuat baijo timpu terlempuk bangi tak 10.6 bangi buan Julai 2026 anu benuanan tak ampuni untuk muat pengistiaran habis engkau ni niak run tindakan benda teko. Beliau marah bagi tak pengabar tak Kota Kinabalu. Pelanan kereta buat anu ngasilan gontoran berselajuran tak buat de laut terkilo antara penebab keteratan lentean tak lan likas Kota Kinabalu. Timbalan Ketua Menteri Anupan Menteri Kerja Raya Ko Utiliti Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam Marak sebetak pelabuhan Kota Kinabalu kakal merun operasi tak kawasan ni pelanannya ngenopan iko kereta buat anu langa ngabut ngasilan gontoran berselajuran mengkebiak lenteannya. Aliman Bagas buat de laut anu nebab komponen besi terua akisan kok kambang selajur ni ngeleman kemudahan lentean luak semasa tak semasa. Beliau marah bagi sebetak termuan RTM tak Kota Kinabalu. Not Datuk Joachim, penanggunan lentean kakal niat penelan tak masa tu kerana perintah sedang muat keputusan selan ngereka ruo pelagaan lan tak pelanane.
1: Dilakukan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Kemenangan yang bertanding sebagai Presiden Parti Bersatu Sabah PBS mengketuan keyakinan keempat katan PUK Parti tak kepimpinan langak parti. Presiden ini Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam Marak, beliau ngergoan kepesuyuan anu benuanan lek perwakilan ko usah melan amanah engkau penuh tanggungjawab. Beliau marak bagi sebagai ngulas lantikan balik sebagai Presiden PBS yang bertanding untuk sesi 2026 mengabut 2020 siom. Nutni lagi kejayaan parti bergantung tak kejo somo semimon pemimpin kok PUK Parti tak peringkat bagian kok keseluruhan kepimpinan PBS dia menambah alap organisasi. Datuk Joachim Pan Nut Marak, pedoman PBS kakal bersama kok Gabungan Rakyat Sabah GRS iono untuk matongan keantapan politik kok pan lajuran agenda penanggungan untuk lapan rakyat Sabah. Agenda mempesur pendidikan selajur penambah alap luar pengiktirafan pemutukuan alap pelajar, penambah alapan sistem tingkatan 6 kok pan pelagan tekuan pendidikan langa. Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Sabah kok Sarawak, anupan PUK Parlimen Sepanggar Datu Mustafa Sakmut Marak, program anugerah pelajar cemerlang STPM Parlimen Sepanggar, anu posok keempat tahun tu ngebuktian pertambahan pemutukuan alap akademik pelajar. Kejayaan SMK Agama Kota Kinabalu, merun pelajar paling alap STPM peringkat kebangsaan Nut mengketuan hasil kerjasama semimon pihak dia mempesur pendidikan. Datu Mustafa Marap Ge Bai Jo nempurnaan Maidan Anugerah Pelajar Cemerlang Madani STPM tak Kota Kinabalu. Tak musuh somo perintah Madani selajar namban tekuan pendidikan langa luak tabangan PTPTN tak pelajar luak keluarga B40 anu layak tak dia sistem ikasih. Perintah akan matongan semimon al anu ngempengaruan keputusan dedangai pilihan raya di KPRK bau-bau tu. Usai untuk nambah alap persediaan ngodok pilihan raya umum PRU akan teko. Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Sabah ko Sarawak, Datuk Mustafa Sakmut Marak, dedangai perkiraan awal rai penelan ko rati pengundi betium melan peranan lebih oyo penanding pemetukuan perintah. Setutannya, perkoroya perlu benuanan perhatian kerana pemetukuan perintah diom al ekonomi ko pentadbiran nenda niat jaji pertimbangan penting di bagian pengundi. Perintah nerimo keputusan PRKE ngko terbuka ko akan berusap mala kelemahan anu tekilo. Terposok matongan pemutukuan dasar ko pan pengorgan perintah tak rakyat lebih alap. Beliau marak koliane akan pejaji tuntutan untuk nambah alap cara ko persediaan perintah tekoni pilihan raya umum akan teko. Datuk Mustafa marap ke tak Kota Kinabalu. Pemerunan Sabah berselawat 2026. Mentedoh lagi ngebuktian kebasakan RTM Sabah mempesur isian penyiaran berwarna nilai Islam anu nundukan nangun peribadi kok mesedembuak masyarakat. Program penerun Sabah FM mengkurung kira-kira 5,000 umat Islam tak Dewan Seri Sulaiman tuaran engkau pengisian ceramah agama penceritaan sirah Rasulullah SAW alunan selawat visual berwok serdasan buatan AI. Pengisian program mengkebihak Profesor Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim ko Ustaz Rafa'eh Muhammad Inarji. Aliman pesembahan istimewa luak kumpulan nasyid UNIC. Sabah berselawat ngai sumak tungan maman selawat ko sirah Rasulullah SAW tapi pan merut silaturahim boy je mengkurung masyarakat dedangai lapisan umur diam perian alap. Ko pan merut silaturahim tak sedia niarapan selajur jaji tungan namban kesayangan tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok pan melanga perpaduan ummah. Mempusan abar-abar lat kemuap tu petuk aku balik tajuk-tajuk kabar. Jenazah telungan pu polis nedian tak kampung alaman masing-masing. Ops ribat Sepanggar ngerampas 10 kontena pengen daging sajuk. Kena barabar diom lah senunting lek Sharon Raymond lekat section berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi mengkali siaran sama alat mana. Kakak lagi bersama kak kami. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran dekat jam telu. Ngabut nak bertiru tak segmen ke telu ni terasa kak Dinakan. Tukul lima sepun 6 minit ke mua. Terima kasih Dinakan. Terima kasih kau ikut untuk semua Dinakan yang jadi bi kami tutungan bi budaya. Kok setia kok kami itu muan sukungan. Ni bekat-bekat untuk kami itu. Terima kasih Dinakan. Jadi yan-yan pan Dinakan sian-sian jam pelanan palap-palap. Tak alun-alun kau palap-palap mukrita. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Semoga selamat teko merumah. Jadi Dinakan boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab BFM. Kau pan boleh kali kami tak RTM klik kok siaran Astro. Kok jadi posong nak kita tak segmen ketelu segmen menek-menek lagu. Sini kita boy kali abar-abar dia mulat. Alhamdulillah sini kita boy metekong-tekong salam kok sama-sama. Terima kasih no Dinakan. Jadi maku maaf kami amun talian kami niat teko. Kok niat teko sambut kami Dinakan sebab enoh layak-layak ya neh niat alap niat alap kami maaf kami yang pun talian tu. Kok pun maku maaf aku amun only tuturan ku yang niat ngam kok lebih-lebih beragam kam. Maku maaf kami Dinakan. Jadi posong no kita tak segmen mana-mana lagu tu. Jadi bedak-bedak lagi kita sini dengan-dengan buat dengan-dengan salam yang boy yang tu yang boy betuko ku. Waalaikumsalam kuda lalang. Bangan kuda lalang pun so kini te oron gay tu unik-unik. Unik-unik bana. Salam DJ maku lagu tajuk janji siaran sama lapan. Alhamdulillah terima kasih DJ. Terima kasih DJ. Terima kasih. Dinakan yang tu muat turun aplikasi. Penggunaan anda. Okey. Jadi, dah kita ikut lagu dangan-dangan buat lagu no boy studio ku lah kata pengkalip-kalip siaran sama lah bana bertiru lah jemaat. Ko dong malas-malas Dinakan. Mudah-mudahan semimun binuanan kesihatan kedangan atai penatio tak koro yang ni alap ka umpun sikot tak koro-koro yang alap. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi, terus nanti ko lagu jemu pendusta lekat tak syaira. Dong dusta-dusta ni yang boleh dusta-dusta lah. Agat no aku awang Kamaludin ko pan kemudian bongso. RBC Dikta Seran Sama Alapana.

0: Macam-macam urusan yang berbuat dia tak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata bersama Ustaz.
0: Nandri.
2: Thank you.
3: Gracias.
4: Selamat po. Xie.
5: Syukran.
6: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
7: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yomo maksud yang semua yono terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenana ne dikit yo, bersyukur no ke ucap terima kasih.
8: Sayang, 1000 kali sayang, betiru, ai teman ni kecari, masuk tenburi.

0: aku akan berhenti tak kawasan tungan jumur luman betis tak zebra lain pinan tuno jumur ramai yang nunia berhenti khususnya tak lapangan lemiang maklumno semimon ingin lingau tapi palis-palis nanti amun telanggar jumur nunggulim pase nak kiro no pelancong ka atau nia aku kerasa mendak kereta tak bundaku tarus jauh melawan kereta sampai yang nunggulim melimpas saya pelanggagat padahal memang tak tungan kawasan untuk segan ngelimpas. Peraturan eko binuat untuk kalapan semiun pengguna alun-alun. Jadi tuti, enggak susah pan.
1: Iku bana kereta tu tau. Enggak lagi jomo, enggak lagi jam. Lambat no aku tu. Kereta tu pan suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
2: Nelarang make lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi kali siaran sama Alabana. Terima kasih Mainutan, kami bersiaran net terus Dinakan kici tak turung-turung waktu ko mempusan siaran no tu Dinakan. Terima kasih untuk semua Dinakan yang Mainutan kami bersiaran dekat jam telu ngabut betiru tak boleh mau 47 minit ke muap Dinakan. Terima kasih. Jadi ko net terus sini kita berdayak-dayak kak lagu-lagu. Terima kasih yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM ko. Terima kasih yang boleh membiak salam ngeramaian ngerembiak lagi yang tu segmen tiba tiru. Terima kasih yang nyanpan semoga semimuan Dinakan sihat-sihat selalu penetah umur daya kata selalu minggu-minggu jatungan Dinakan ko benar-benar rezeki berkat ko pan sihat-sihat selalu. Jadi terus ngejogo dirin sa minggu jatungan Dinakan maku maaf aku amun untuturanku yang niak ngam kalebi ko kalu-kalu lebih-lebih beragam Dinakan maku maaf kami itu Dinakan. Jadi mempusan siaran sama betiru. Membanan ku kamu kau buat lagu, dua buat lagu. Dekat tak soro Salma Jafli.

Ingin ko Ahmad Dula sampai bana atai no mau insyaallah gabungkan bersama kok di JZ kok jadi bertemu lagi kita insyaallah dinakan. Assalamualaikum.

0: Cuma 5 minit peneluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan denggi.
1: Muat tabangan tak masa jomos diri susah, masa kita susah jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong kok niat yang alap niat ngarap benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: siaran sama
1: Alap Bana.
2: Yana Barnu Alap Bana.
3: Itu siapa pandai.
4: Yana Bardinakan dong lupa mengkale siaran sama Alap Bana.
5: Minggu kau tu.
6: Nah. Nah.
7: Pitu kam dinakan.
8: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
9: Ling ketukan sama.
7: Bingo ko.
10: Alap Bana.
7: Dela dendo.
11: Dinakan. Bana.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masalah lagi habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dinakan hinawit ima kale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin meriam habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Falkala mustahak habal lahat kuhab iti. Jenazah tulungan anggota polis dituran di paglahatan kania-kania. Ops, ribat sepanggar nagaw sangpo makarwa kontena ia taga isi daging beko. Habal minta dana. Proses operasi asat tulungan anggota polis yang mulai lahat magsabab min takaran maluasan Balai Polis Western Beaufort selesai na maka butin animarion proses pengurusan panuranan jenazah ni paglahatan kania-kania. Tulungan jenazah ni bawa paluas min Jabatan Perubatan Forensik Unit Forensik Patologi Hospital Queen Elizabeth Malisag 2 50 makarua minit kohapsi. Rombongan ni apai helawi rahatus anggota polis patujun ni pasukan gerakan udara PDRM Matanjung Aru untuk anuran jenazah Kopral Chu Tek Siong di Sarawak. Manakala jenazah Lan Kopral Muhammad Nur Hafiz Ibrahim maka Lan Kopral Muhammad Ramli Ismarubi akan dibawa ni Maskid Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Sabah untuk ni sambahyangan baipain waktu asar. Baipain selesai ni sambahyangan kerua jenazah tinuran ni Epot Kapal Lumayang Antarabangsa Kota Kinabalu sebelum nituran ni Kelantan maka Terengganu memakai pesawat tentera udara Diraja Malaysia. Pagsapalihan hakaruka bahawa onggo amma Lance Corporal Muhammad Ramli Ismarubi ni Sampang amulai magsuti ni kampung bulan iti ambal kasampayan mabila anggota polis inan amulai lahat sababan takaran. Hinabuni bab pamberita amma arwa Ismarubi Ismail ang ahaka beliau kawantugan min talipaun he sehe arwa. Ismarubi ia maghinang selaku buruang haka anak karua min tulungan magdanakan inan nagna magtugas mabalai polis western mabulan siam 2024 maka baya mulai magsuti ni kampung mabulan rakayu palabay. Arwa rusabay ang haka hasrat na untuk magdunang maka randa magkila maka ia asal min Sabah matahun sinong jenazah anak na akan dikubul ma tanak pagkubulan Islam Felda Krite 2 ma Dungun Terengganu. Sangpuk makarua kontena ia taga isi daging bay pinabuku ni Sagaw Mariam Ops Ribat Supanggar yang dilanjalan agensi kawalan maka perlindungan sempadan Malaysia ma pelabuhan Supanggar Kota Kinabalu. Operasi yang dilanjalan sangai sangpuk makasiam halibulan 5/2024 makonom inan yang hasil min pagtabangan maka Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah maka pihak berkuasa pelabuhan. Ketua Pengarah Agensi Kawalan maka Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS CP Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zainang Ahaka sangpuk makarua kontena taga isi manuk maka daging bawi bay pinabuku tinuran min China maka Hong Kong buhat na 340 maka 8,000 kilogram maghalga nekot 3.4 juta ringgit. Sagawan hinang bay pa in tempo 30 mas sangpuk makondom halibulan 7 2020 makondom yanindean 7 pamilik untuk hinang pengisytiharan tamat makahalam ania katarangan pinandaan. Beliau ngah kabut he mariam sidang media Makota Kinabalu.
0: Denagan hinawi ti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.
1: Agenda mapapag pandidikan patuy pinatotog laus min pang iktrafan kecemerlangan anak iskol tujo masongan sistem tingkatan onom maka masongan akses pandidikan tinggi menerima jabatan Perdana Menteri Sabah maka Sarawak ya Rusab Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sak Mudang Ahaka program anugerah pelajar cemerlang STPM Parlimen Sepanggar ia pasod ni tahun keempat tahun iti maka buktian kasongan pencapaian ahap akademik makanak iskol. Kejayaan SMK Agama Kota Kinabalu amalahil anak iskol Asanglit. Keputusan STPM peringkat kebangsaan Ruisab menjadi gindan hasil pagtawangan kamimon pihak mariam mapapag pandidikan. Datuk Mustafa ngahaka butehe baipain anang pulnaan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Madani STPM Makota Kinabalu. Mariam masa dalua Kerajaan Madani patuhi amaluhaan akses pendidikan tinggi laus min bantuan PTPTN tujuh anak iskul min keluarga B40 ia layak makahampit mariam sistem ikasi. Mariam habal sadi Datuk Mustafa amantuk bahawa perintah mariaman angila-ngila secara keseluruhan sebaban ia amawa pengaruh masoal keputusan Dakarangai Pilihan Raya Kecil PRK bahau-bahau ite. Akal inaani pinagakalan ako amahantap he magsakap hinabo mag-election PRU masa sinong. Yuk beliau Dakarangai analisis awal baina nilan jalan maka makapandaan bahawa akal inaani bahawa akal min baanan pangundi butinaani manjari amawa kapindahan ahaya mabila pagtandingan mabila pinagtanding-tanding maka prestasi kerajaan. Engkan sampal kala inaani supaya pinatongan toongan sababan pencapaian perintah masoal ekonomi maka pentadbiran ninda ambal manjari pertimbangan utama tuju kasean pangunde. Perintah anda lima keputusan PRK inan secara terbuka maka akan patuhi magakal tuju masongan perkala ian ninda selaku kekulangan. Nani pasodna masoal pemasampaian dasar maka insentif perintah tuju rakyat. Penganjuran Sabah Berselawat 2020 makonom minta dahan iti lagi maka buktian pagkainagon RTM Sabah tujuh mapapag kandungan penyiaran asas tujuh nilai Islam ia mapagtuntol amatotog kaul piil Asanglit maka pagtakupan rakyat. Program anjuran Sabah FM amapagtipon nekot-nekot 5,000 umat Islam Madewan Sri Sulaiman. Madewan Sri Sulaiman Tuaran maka kahinang ceramah agama sa silawayan kaluman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka lagam selawat Ruisab Teknologi Visual asas tuju kecerdasan buatan AI. Pengisian program inan anak sian Profesor Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim maka Ustaz Rafai Mad Energy sedimin persembahan istimewa min kumpulan nasyid UNIC. Program Sabah Berselawat inggai kehal sajana manjari matag amaham toongan magsalawat maka sira Rasulullah gompain Ruisab maka palapat hubungan ahab mabila ama pagtipon masyarakat lapisan umul mariam suasana harmoni. Mariam masa dalua program inaan ini kainagonan patuhi manjari platform amalabungan kecintaan tuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka matotog pagtakupan ummah. Pemupus sabal pinasampai pabalik habal mustahaksi. Jenazah tulungan anggota polis nituran ni paglahatan kania-kania. Ops ribat sepanggar anagaw sangpuk makarua kontena ya taga isi daging beko. Butena belahat kuapiti baini sedihan min seksyen berita ewal semasa. Berita baini sunting he Sharon Raymond. Terjemahanna bayi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Minsan painay he amakayang-kayang panji jalur gemilang, halakan asia-sia bangiay jiwatam misaay sumangat patriotik. Sumangat patriotik isab, subay ni maujud makani jaga, ako kitam mbal kabalikan takomkoman he panjajah. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

Sung Pakayang Tam Jalur Gemilang Maluma Upis Makama Kakadayan selaku Gindan Hekaalog Managara. Nikila-kila Jalur Gemilang Embal Makatan Na Nita Na Hinabu Pinareo. Daa angalap limis matangan makai panji Jalur Gemilang. Daa amakai panji Jalur Gemilang pangalapis mija pamutus ayai atau hiasan biasa uwaldu mareom acara rasmi butna panutup kendaraan untuk mairan peringkat negara. Nilagan amatan nak panji Jalur Gemilang malantai atau matagan iambal patah. Hinabu pinaongka lagu negaraku maka ngahilak panji Jalur Gemilang daa magsuli-suli selaku gindan heka alog managara. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasaniti, min kami sehe aloot makaam. RTM, teman setia Anda.

Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemintaan dan lagi di mana seanak denakan mengambil rupai kamar kali siaran healing sama ku hapi tu. Jadi tentunya ku hapi tu masih lagi kam ni sehat ehku si Oto Junjun Junrin Nasirin saya denakan. Jadi serang akhir bagi sekulang di mana saya denakan mengambil rupai nama kali siaran healing sama ku hapi tu. Ya kama RTM klik ma frekuensi biasa masih empuk maka 2.7 ma kota Kinabalu itu perkelama rambila pantai timur tentu nama sempurna siampu maka 2.06 saya denakan jari serangan hari pagi sukulan untuk menasanakan tapa avai maingga rupa ingkam selaku ke alloga maka siaran healing sama ku hapi tu jari abang anda tamariom laporan cuaca lawi iti halam ruisa baipin datang muas lawi iti malisa gaon 5 ku hap ama untuk kalau itu ima pitu hari bulan walu 2020 ma konom Jabatan Meteorologi Malaysia halam merisa ama luas amaran hunus magletek ma rambila pantai barat tu sago ndak tamari om mai cuaca arisa ba dia pina luas ang jajahan lisag pitu sangom ma sangom itu akan terjadi ulan landos magbayak makavaliona ni jangka akan terjadi mada kerangai kawasan makota Kinabalu itu saranakan. Jadi harapkan untuk kaam kami mohon ongkak min artis Ruby Satyasin magsuno maka ongkak min artis Den Bisa hal aku janji ando maka hamnia katapusan Sabah FM siaran healing sama Embal Nasa.

0: Kabab ka am kami maito.
1: Amalasig ka am.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusab.
1: Manjari amin yung kaong kakabilahan bi.
0: Kami
1: mon masaba bi FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
2: Bangkaam, iantara mangsa kaganasan maglaki bini. Agtoy kam analipaunan ni Pusat Bantuan Pertubuhan Wanita Manumbul Talian Kasih Dakayu 5 Siam Siam Siam. Dakayu 5 Siam Siam Siam. Patuy kam ni Pusat Krisis Sehenti Ma Hospital Kerajaan angamukam Perintah Perlindungan Kecemasan min Jabatan Kebajikan Masyarakat angalapur kam ni Pulis agtoy angamuk Perintah Perlindungan Sementara min pulis ya sekot ni patannaan bi. Angamu kang tabang, harokanta kaganasan maglaki bini. Mbalkam pinasagaran karangan danganan, masyania alasahan kaam.

0: خلق.
1: Alhamdulillah, hamali sa gundam tulpok maka telung minit si makota kinabalo maka kawasan-kawasan dalawa waktu na binapasod waktu solat fardu maghrib saranakan manakala marambil pantai timur masampul na sangai milis sa gundam tulpok maka sa minit si paminta dan ibantug waktu solat fardu isya marambil pantai timur masampul na lisag pitu telumpok maka telung minit manakala marambil pantai barat isap makota kinabalo maka kawasan-kawasan dalawa waktu na malisag pitu empat po maka lima minit.

Monkeypox yana kagau buahan satua ya makalendet ni mandusia. Panaki monkeypox ya magsabab min lendetan neonan orthopox viruses by makatalua rakarangay nagara benua Eropa, Amerika Syarikat, Kanada, maka Australia. Nibantug tujuh mandusia min keketan atau min ai-ai tabalutan min pasuhan pagnapasan, maka magtipi atau magsingkuhan. Tanda-tanda maka ai tasa min kalendetan, ugam neonan mokolo popular, anagna ma baihu, anoy palendet ni botong tangan, maka botong tape, yang boho ni bahagian sadi mabaran, nimun, magkamalean, apit di kok, lama anggau takbaran, pidi mabagian bukut atau loatan, kuat amigdal, maka atai amuntu. Hali he ngatasan panaki monkeypox, bang iai patuju ni tagan kawasaan, yani kajarian monkeypox, ni nasihatan, ako natas, ngan jaga kalisinan ri, nilagan min magtipi, maka aakalendetan, maka nilagan aningku satwa ilat atawa amangan daging na. Ni amal labi awal pa ilag min kagaw monkeypox.

Sabah VFM siaran hiling sama tentunya masih ikam maka aku saranakan ko hapitu bandar na bandar sa saranakan jadi pasan-pasan ina ruisab supaya pikiran tapa balik paisbat kita toongan ruisab ingka ikahal masuk alpanaki monkeypox saranakan sa bandar na hika lagi saki maglendet sadi bot by itu sababan min kekitan satu ilat itu bot na kekitan min ero kuting atawa ruy sabani itu kuya kuya ilat sanakan iya itu ano ilat magkakan sa vida ano ni katauan taluwa jangkitan atawa itu saki monkeypox atawa virus iya magsabab min kegiatan satwa-satwa yang mencari agent panaki itu sananakan. Jadi ninda dapat insananakan ditulutan ke anakan bang betitu waktu maghrib-maghrib betitu tu supaya pinastikan wa ina takkan iluma arana mag itu daana mag magkamboyan maluasan jadi wang ndak terusab mabahau itu malasahin ah sananakan kegiatan eroa illat eroa illat ay kana mag ito mag ito ero kasagaran magkambuyan ma paluhaya untuk kitam paisbat na pain nikilakila rakawa imingkap ka anakan da sampai manjari ito ni keketeh satwa-satwa bot ilu ero atawa kuya sarakan na sebab ina ani ruisab ya ruisab manjari agent kagawahan satwa sanakan. Jadi magpakalita ongka-ongka makuha pitumin artis dance kiring manisan sa BFM siaran hiling sama embal nasa.

Katauan Bika, Panji Sabah, Bainitukalan Mintulu, maka matatas lukisan grafik Bud Kinabalu, Kolol Bilu, Pote maka Kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na iana ciptaan Idris Icin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahalibulan walu tahun sangpu maka siam onnompu maka tulu, ngabut ni tahun sangpu maka siam walumpu maka rua. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpu makasiam walumpu makarua ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Manakala Panji Sabah ya butina ani yana ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna maka nipakai sangai sangpu makonom halibulan siam tahun sangpu makasiam walumpu makawalu.

Jadi hasrat kalau ada lisa gondom 50 makarua minit hinapu iti ndak ta jam ta makonti na iti sarakan aru isa mga kesempatan magsapali amin section hiburan maka music jabatan pengiran Malaysia Sabah itu siaran itu jabatan pengiran Malaysia Sabah Laos main section hiburan maka music akan anjuran konsert nurani aluran alunan nadi perjuangan hakiki mawalu halibulan walu 2020 makondom ingkapan sadanakan atak kamagbaan-baan ya aniak kelagihan mahina buina ani ma dewan Sri Sulaiman tua rancanakan untuk anaksian konsert irama nurani alunan nadi perjuangan hakiki. Jadi hadirkan tabut nani pemupus siaran tamaku hap itu insyaallah tentu akan kita magkapag-away lagi pabalik mariam segmen-segmen sedih makabut biasa akan bahan kumakaam dua angka magsuno selaku panambol siaran tamaku hap itu insyaallah sanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Katauan bika, araran maglangan tape, makapakosog jantung, maka makakulangan masalah panakinonan kardiovaskular atau huat pasuhan laha tuju jantung. Ia makatabang amahap pasuhan laha, makakulangan masalah langkau laha, maka angulangan heka kolesterol.

Kan sentralan domam salam Malaysia madani. Reno ringo home yun ahun pamahunan pasukon ku yar diri. Pahulu aho kasi bonsoi. Inan nutalu anggota polis ini taran muli ra kampung Rilo si Hahama. Ops ribat sepanggar namahau ra operam duo kontena ra sino kual kinamansi. Pamalapaan ra inan nutalu anggota polis ondo inatoy inintaran nakaran ralusar nu balai polis Western Beaufort na pungo pinaralan aminivit ininsalo interokopisan perubatan forensik unit forensik patologi Hospital Queen Elizabeth jam ka 2:52 nga minit raka mayon daytu. Nakasail 100 nga ulun anggota polis inatong inuoy ra pasukan gerakan udara PDRM ra Tanjung Aru kon nangitor anduli ra inan ri Corporal Chiu Tek Siong Rasrawa. Liliwa raino, inan ri Lance Corporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim am Lance Corporal Muhammad Raimi Ismarubi inumay bitura Masjid Upis Mayo Police Contingent IPK Sabah rasi nambayangan am Livosno inibit ra intok pansayawan na salinut pamahunan Kota Kinabalu kono itarin muli ra Kelantan am Terengganu inayara kapal pansayawan Nutantra Udara di Raja Malaysia. Liliwa rahino, pahalungan nu karuo-ruo matuo ri Lance Corporal Muhammad Raimi Ismarubi kono ang apu ra ulion no cumuti ra pamahunan no rapo pornu bulan hitu ika nakasauk diwas no anggota polisino inato inintaran nakaraan. Amak no Ismarubi Ismail inindahura ang aho iso nakatutun ra kinabalo hino liwas tinalipaunan no urangan nilo. Arwa po no sino bilin no ra iso asiha ananamong ra ruandu kasiha no intorasaba ra taun matong tu. Inan ri Lance Corporal Muhammad Raimi Ismarubi uman lovongo ratana pamalawangan ulun Islam Felda Kerte duo ra dungun Terengganu. Operam duo kontainer ra namulian ra kual kinamansi inau ra randalom ops ribat sepanggar pinaralan nu agensi pahalungan ang pangampinan pangaitan nu pamahunan Malaysia ra pelabuhan sepanggar Kota Kinabalu. Operasi ino pinaralan ito ra operam siam hari bulan ra bulan kalimo 2026 na hinsup ra kopisan custom di Raja Malaysia, kopisan kepiahan negeri, kopisan pantaliman veterina Sabah amratayar nu anguasa pelabuhan. Ketua Pangarap Agensi Pahalungan ng Pangampinan Pangaitan ng Pamahunan Malaysia AKPS Commissioner Polis Datu Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain Nambala operam dua kontainer rana mulian rakual numanuk am via kinamansi intara China am Hong Kong rabahat no talungatu sapat ngoperam balu ribu kilogram raloho no mamar talu titik 4 juta ringgit. AKPS namahaw rakontena hino inibit inunso prasaba ra ika inaya ra paraturan ampeo manggal ra paraturan angibit munso pra kanon kinamansi munso pra pamahunan itu ondo pinatandul nu perintah negeri Sabah iso nambala ra hitu ra Kota Kinabalu. Inung kelian nu wayan ra ahat akala pra Kinabalu nu ingkulian ra ika apopor ampeo lako-lako nu uluton nu sungoi nu luau nangiwit rana marusok ra jambatan ralan likas Kota Kinabalu. Timbalan Ketua Menteri undiak poyo Menteri nu ralan am utilities Sabah Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Nambala rapat no pelabuhan Kota Kinabalu ramasi poyo pinaralan ra intokon hino ralan hino na nimpung ra asuang wawayaan ahat bonsoi suku nakasauk ra ingkulian ika popo ra jambatan na sungkait. Suai ra kasinan nusungoy nuluaw ra nangiwit rakukula besi no jambatan atau holon amrayus na parusok na jambatan rawoy no iso nambalarang aho ra Kota Kinabalu. Mayar rahuri Datu Joachim pembalan ra jambatan ika poyo uman peralano ra reno perinta nukono ambal poyo rakukula plan apakayo ra sangkul na sungkait. Kemenangan ra kando pahili asauk ra presiden nu parti Bersatu Sabah PBS pentalang ra kain tapatan nu ahli parti ra kepimpinan asawat nu parti. Presiden no Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Nambala
iso apokot huang a paralan da tanggung jawab hino. Iso nambalara hitu liwas no linantik asau kra presiden PBS ratimpu 2026 suku 2029. Rahu kono poyo keng katahan nu parti into rapahin supan nu kawi kepimpinan am ahli nu parti ra peringkat bahagian am kepimpinan nu PBS. Datu Joakim Pono na pavala ra PBS rayus ahihin sup ra gabungan rakyat Sabah GRS kono ra kinonsoyo politik am parayus ra lako papasingkatan muli ra kansaya nu rakyat Sabah. Program Sabah Berselawat 2026 pinaralan nu Sabah FM lapain talang rapokot nu RTM pekonser rai natangan penyiaran nasungkait rababal nu Islam. Mamar 5,000 ulun Islam inatong Radewan Sri Sulaman Tuaran. Program hinon lapain talang racerama agama pahulitan rasiara Rasulullah. Selawat am teknologi visual binal intora kecerdasan buatan AI. Ceramah pinasukunu Profesor Datu Dr. Muhammad Izar Arif Muhammad Kasim, am Ustaz Rafi, Muhammad Inarji, am persembahan intra kumpulan nasyid UNIC. Suai intora selawat am ulit nasungkait Rasulullah, Sabah berselawat pono minsub apa pirot rapam pahakan am pansiluluman nun nasuangan. Popornor liu kupayo aho rakasi bonsoi. Inan nutalu anggota polis ini taran muli rakampung rilo si hahama. Ops ribat sepanggar, nama hau ra operam dua kontena rasino kual kinamansi. Ini nopo pernu aho nopo mahunan terasaba WFM kasalulaan rahumurut. Aho ini likinu muslaho Risharon Raymond. Desya Madani kesejahteraan dinikmati.

Kaya apulak asilaw ang otomol. Jalur kamilang napainggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Yo kawan saya dalam dan beragam ipah kapah kau nang kini ngoramun dalam dalam kesaluan dahulu berasa BFM aralo nenon lupa kapah kakak Benangan rayus kono tumutun ramon ra kono angkini ngora kasaluan dahun numut rasa wa BFM. Atak pun kono ento kon min kono angkini ngora mun dalam kasaluan dahun numut rasa wa BFM. Baga-baga ka. Hino maya kira kono ra RTM klik ka ra kono angkini ngora mun dalam kasaluan dahun numut rasa wa BFM. Aga ko pana kono bulir ya hino baga-baga ra kono angkini ngora mun. Maya ra kasaluan dahun numut rasa wa BFM lalu nom hino hino maya ra live Facebook mai. Ami kapi kono maya ra kono angkini ngora maya ra live TikTok mai ra lalu nom itu. Rayus kena kau angkini ngoramon apa kabar kera oro hino ara oro ka limo ra minggu itu ra tulu hari bulan da bulan ka balu 2020 pramonom ambeno kena kau kaya ra kon ya di irin kena marangan apa kabar kera siaran sebab FM kasaluan dah nomor ra pasin dengan antaka onsoi hino sumuku na pura kabar parana ra jam ka siam ra londo apa kabar kera kono pangkini antaka ra kasaluan dah nomor sebab FM. Yau lili waraino imuni kura dua rimbai. Aku no dua rimbai tu pakai pasaluan kura mion kenapa pangkiningan takara rimbai-rimbai kasaluan dah nomor rasa sama BFM lalu nomino. Dua rimbai itu rimbai kasa no rimbai intori i dua timi. Rimbai ninggalanan da butitin. Amsun no kono rimbai ribalun melulu rimbai ninggalanan ra ali ringo homio.

Iyo papa kay ni reto dua rimbay kono ra na paimunan ta ra kono pangkilingahan ta ra rimbay-rimbay. Kasalula andahun rasa ba BFM yang rimbay kasare tu lipa kapaka ka. Rimbay indori i dua timi rimbay ninggalanan da butitin. Suno rimbay di balon malulu rimbay ninggalanan ra ali ringo homyun. Nang ibita kada jam katulu dongo para monom ngamini ra londom. Rayos kada paringkuan angan ra paga-paga ta kar sinumimpung inay ra live TikTok may rasa ba BFM. Kono paga-paga ta kaya sinumimpung inay ra live TikTok may live Facebook may ra londom ino. Akau kono boleh buli pa yo. Rakau kono anshe, anshe kasuang amia kono anshe. Paga-paga ka ra kono live TikTok may live Facebook may ra londom ino. Lipi ko na rasuang, pio ko na rapagata karaboko, na sumingaw dito ka sumimpong. Ang kining ora kasalulan na humor rasawa VFM. Rapasin na nga nanta ka onsoy. Yo, paga-paga rabulan ito, rakono bulan pangapuan takara bulan kebangsaan. Rayos tayo taka kono hinga rakono pamahunan taka. Rakono apakipol, apakipol pira bendera. Bendera no jalur gamilangki, bendera no pamahunan taka sabah. Pamahunan taka sabah pana paga-paga rabulan ito. Rakono itaka kono angapu, rakono oro no kemerdekaan no pamahunan taka sabah. Rabulan kebalo tu paga-paga ka. Rayos kono itaka kono apakipol. Kipol ra bendera no jalur gemilang ampio kono bendera no negeri Sabah rata tandu no huang taka ahinga ra pamahunan taka tu baga-baga kawi. Mangkiningo taka pira 2 rimbai pero kono pangkiningan taka rimbai rimbai ka saluan no nomor rasa ba BBM no 2 rimbai itu rimbai ka sano rimbai entori Carlson Boss rimbai ninggalan banyak ra bujang amsin no rimbai Diana Lutfi rimbai ninggalan anda Amansian.

شفيعه وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Yo, apa kaya nakasugod ng jam kavalu apan ngamin ni Roland Dorm. Ini gua nangan amion kono masih pe kono kining oramon dan dalam kasaluan daun numurut rasa ba BFM. Apa ning gua nangan aku rapa kata kasih mimpung ina eramon dan dalam kasaluan daun numurut. Eh no inayara live TikTok mai rasa ba BFM. Ah, you know sinak pa kata ka ilawa zakuan. Kansen Roland Dorm DJ rako na paning konangan kansen Roland Dorm amben. Kansen Roland Dorm rako na paning konangan ami Jo. Kansen Roland Dorm DJ rako na paning konangan MM Soka. Kono inayara kasaluan daun merasa ba BFM kansen Roland Dorm amion. Am liwa sumunu oning kalan TikTok na tu. Ah unsay rimbay numurut ako no kansen na London rin. Ah liwat sumuno am sino ay piyo kono ah itu rapa kata ka brother kan hinggalan TikTok na tu. Am piyo itu ah suang piyo. Ah sini ako no Stanley CR Tulu. Am piyo Ernie di Don Mabat kansen na London DJ Doni. Am piyo Nana Nana kansen na London rise kono sumimpong ramo. Ang kini ora kasalon na umurut mayar live TikTok mai. Am suara live TikTok mai am sini ako kono live Facebook mai rako no paga paga taka. Inaya piyo ko nang kiring oramon dalam kasaluan daun nurut mayara live ti, Facebook mai rapage mai rasa ba VFM lalu nami no sini aku napa kata ka i Julita Margaret kansen lalu nami DJ kono kansen lalu nami nam kansen lalu nami rakawin orang orangan rasa ba VFM onsoy raku nami Florida Los Sobel Laurentius kansen lalu nami DJ kono onsoy paning kuan angan kansen lalu nami ramion ah itu i Sabin Kangguan kansen lalu nami Morokali mo DJ paning kuan angan kansen lalu nami kawin orang orangan rasa ba VFM apa sinangan taka oh kasaluan daun numurut onsoy ah paning kuanangan DJ paning kuan saulirin asabin kang guat lo nina sinmimpung inayar live Facebook mayra page mayra sabah baby. Yo papa ka rayus kena kau ina reno tur ako nina tangan pakita kan da rimbay ah ako kena beli kita kra rimbay heno mayar live Facebook may patikin mo nak rekomen da live Facebook may ara ako no rimbay kita kon miun pasalulan kun apo am suara live Facebook may kapan ako na beli kita kra rimbay heno mayar live TikTok mayar lo mitu rasa ba BFM am pio kena mayar WhatsApp mayar nomor 0 rondo siam apa siam kusung tulu valu ruli aku pio rondo ah nomor may nomor WhatsApp may rasa ba BFM ra nomor 0 Rondo siam, apa siam kusung tulu valu tulu valu. Rais kau yang kini ngota kara dua rimbai, rako nok dua kini tak nupa kata kain ayara live TikTok mai lalu itu. Hey no rimbai itu rimbai kini tak kri nana, akan saya nalon dom rako no ampe kau no IMM sok. Asyik lah kita kara rimbai rimbai kita kau kri nana, rimbai ninggalan anda sisi kau intori Steven Jimin, am suno rimbai Steve Joe, rimbai ninggalan anda oh habis.

Iya, apa pengen itu dua rimbai kena kini tak nubah kata kara. Lalu nomino rako no inatangan pak kita kena rimbai ya. Enora inatangan pak kita kena rimbai pak kaka kaka. Ara tuki tukir nu oro kalimo. Ah, rais kena dua rimbai retuli. Nari ngomion rakini tak nu pak kata kai nayara live TikTok ma ya rimbai kasar rimbai Steven Jimin Sisiko. Amsun rimbai Step Jo rimbai ninggalan Andra oh habi. Am rais to pak kaka pabalai kuramion peyora. Lalu nomino ra asomi pabalan enora RTM ra RTM sabah kono pak kaka rasawa WFM. Rakono nambal rakonset irama nurani rakono kukula artis suara abuli rakono ilain miun rakukula artis rapat no konset irama nurani itu aman paralano ra balu hari bulan da bulan ka balu 2002 ngopramonom ra oro nusu au ra tumalin pun terjam ka balu talu ngopor nga minit ra London suku paga-paga ra paparan no ra oro nusu ra oro ka onom ra minggu itu Amuman ra Dewan Sri Sulaman tuaran ra kono aku kula kono kumpulan rabani ra kono aparirimbai ra konsert irama nurani Rahmat Mega Amir Ukais Santiani Ramli Nurfas The Musafir rais kono kau matong pagapagaka ra konsert pinaralanu RTM ra Sabah ra Oronusau ra Dewan Sri Sulaman tuara. Ya orang sekarang kini ngotak biar rimbai kena kini tak lupa kata kara inaya rai natangan pak kita kanda rimbai ara lo minggu itu rapa kara orang kalimo rimbai kasak no rimbai kini tak di sakuliambang ya inggalan atau am rimbai kita kena tu panak sakuliambang kena inggalan no rimbai kita kena rimbai te rosi di sabai ara inaya rai live TikTok mayam puyo kena isu hemi panak kena nak kita kara rimbai kita kena ringohon no ralo domino mayar kasaluan no nomor sabai BFM ra pah inatangan pak kita kanda rimbai hino sakuliambang amsuno kana rimbai intori yani peter rimbai ninggalan na sungai no saliku kini tak nu pakata kai nera live TikTok mai Jesse Yun rais kana ya kiringo taka rimbai kini tak nu pakata kai.

Yo bapak ini itu dua rimbai rako no kini rimbai kono kini tak nupah kata kini era live Facebook mai live TikTok mai baga baga ralo nomino dua rimbai itu lihat dari ngomion rimbai kasar rimbai Rosi di Sabai rimbai ninggalan asal kuliah bang Amsun rimbai Rihani Peter rimbai ninggalan anda sungai Nusaliku ayah nanang kita kerja jam kevalu dua ngoperam onom ngaminit dalon dom arais kono paling kuat angannya kono rapa kata kono masih pihon angkini orang mendalam keseluruhan daun umurut rasa bapak FM rahino paga paga kata kini era live Facebook mai rapesh mai rasa bapak FM Aino campaka biru kansen da londo moro kalimo riun dijadi kono paningkonan kansen da londo mam kansen da londo mrakawin urang-urangan sama BFM adiok panaya intokon nilora reno tu kono alansan da rilora onsen saya ratu kitukir nu oro paningkonan riun dijadi kono paningkonangan sauli riun campaka biru rakono sinumimpung inayara live Facebook my page my rasa sama BFM.

Ya, bagaimana sekarang kini ngotak kapir rimbai kono kini tangno pakata kai naya ra ina tangan pakita kana rimbai ra lo de minora eno dua rimbai kono pa salulan gup ya kono ra kono kini tangno pakata kara lo de minora rimbai kasana rimbai entori Tony Andula rimbai ninggalan ada Ali Susi rimbai kini tak ri Henry naya ra live TikTok mai ampio kono kini rimbai kini tak ari ulun umur tahol kono ninggalan no TikTok natu na kita kara rimbai kasalu no heno rimbai entori Jaino Likuran rimbai ninggalan kando pamangka. Thank you.

Iya, apa pakai nere itu dua rimbai kena nari ngomion pakai pakai kakak Raina na tangan pakai kita kena rimbai ra lo nemu no Raina rimbai kasar rimbai entori itu ni andula rimbai ninggalan anda Ali Susi Hamzun rimbai di channel ikuran rimbai ninggalan kandu pemanggaan Amrai zapa kakak kakak apa balai kurang mion haling itu rakun apa balan ara bapa lu kawan anak sambil pemahunan tak sabar oro nusual ara oro kasa onom raminggu itu rabalu hari bulan rabulan kebalu 2002 pramonom ara itu rakun apa balu kawan itu pinain salono Ina Kopisan Meteorologi Malaysia. Rapa mahunan takas sabar bapa lu kawanan sampai mahunan takas sabar orang nunsuau. Enora sambil rasusuau, aji nangkara kono angin apur pakai pakai ka, rasa angin rasusuau, kado rasam, pinabala, am sambil kemayon, angin apur rakukula in rumah sam, rakukula intok rasolo rasak, kami kapi kono solo rak pedalaman, am suno kono sambil rasondom, tumpalak am rasam awas rakukula intok rasolo rak pedalaman, am kelasuan umat or nu oro roro nusuau, minimum nu dua ngopram talu darjah Celsius, maksimum talu ngopram limo darjah Celsius. Yo apa kabar guys kono pasal like kupio kono apa kata kau nak kita gerimbai ralo nomino hino nak kita kina ya WhatsApp ma itu ina rumbai pita sagulit entar sadakan aku no kan sayan ralo ndam DJ kono paringkonanga nak kita ko rimbai rimbai entar ikun sinantung rimbai ninggalan nanda purolon kalansanan apa sukon ku rarangarangan na sabab FM paringkonanga rion DJ di kono paringkonanga soli rion na rumbai pita ami tu pio kono apa kata kai pipikan na kosong rondo ninggalan no TikTok nato kita gerimbai rimus sagur aku no paling kuadangan DJ kalau paling kuadangan solirion amras no ringo takar dua rimba itu rimba kasan no rimba yang teri kunci nantung rimba yang ninggalan perolol purolon kalansana namsun no rimba rimus sagu rimba yang ninggalan anda bilin sangkaan.

Ya, apa bagaimana itu dua rimbai kena naring om yunda itu li rimbai kasar rimbai ri kunsinan tu rimbai ni kalan parwolon kalansanan am suno rimbai ri rimu sagu bilin na sangakan da kono rimbai kini tak nupa kataka raina ya raina tangan pakita akan da rimbai ara lono yunda paka paka ka ara kasaluan da hulmur rasa pa BFM ya paka paka pakita akan da rina tangan pakita akan da rimbai buli kono ring om yunda tukir tukir nu oro na kono kawa kita akan rimbai rimbai kasalu myun pasaluan mar kasaluan da hulmur rasa pa BFM apa sindangan antaka onsoi ino paka paka retawa atumalin pura jam kebalu paka paka rakono pakita kan rimbai maya ramon rasa pa BFM kasaluan da humur amka pakita kan rimbai kasaluan da humur ta buli pering omyun am kita kon myun kono rimbai kasalu myun ara kono ring omyun kasaluan da humur paka paka ka ino ra oro kalimo ra minggu sumau tu am ya orang sendiri apa balik ramyun ralo holo honu gata, holo holo honu gata itu pinensalo no inan, anguasa rendastri gata sabah LIGS, hinora oro nunsua ra oro ka onom, ra balu hari bulan da bulan ke balu 2002 pramonom, ra oro nunsua ro sino kali kono paka paka kono antalan da gata myun nami tukono lo holo honu gata, pinensalo no LIGS. Yo hino loho nun susunu gata balung aringgit limong operam siam sen sa kilogram. Gata kapingan ni kainu grade ka sa apat nga ringgit balu ngopram limo sen sa kilogram. Gata kapingan ni kainu grade ka do apat nga ringgit balu sen sa kilogram. Gata kantalan grade ka sa apat nga ringgit unum ngopram rondo sen sa kilogram. Gata kantalan grade ka do talung nga ringgit balu ngopram limo sen sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit opor sen sa kilogram. Bapakan dari tukono balo holo nu gata pinen salono LIGS inan nguasa renda sri kata Sabah ra oro nu sora oro ka onom ra minggitu ra balo hari bulan ba bulan ke balo 2002 pramonom apaka-paka nakasuku takan ora kepaparan siaran nu Sabah BFM ke saluan dahun umur ra lono mino paniko nang ramyun rayus kono sinu mimpung rako ina era live TikTok mai live Facebook mai ra lono mitu paniko nang ra apaka-paka rayus kono nan share ra live TikTok mai live Facebook mai atak pano kono entok mingko nang kini ora mandalam ke saluan dahun nomor peningkatan rayus kena kau rakono sokongan min ramor kena kini ngora men dalam kesaluan dahun nomor rasa ba BFM pakak pakak ka kesaluan dahun nomor rasa ba BFM hari ngomen datuk itu kirin oro tumali pun terjam ka tulu sumukur jam ka siam ralendom amirwani ko kara dua rimbai hino rimbai kini tak nupa kata kaini al nomina ra natangan pakita kana rimbai rimbai riri musagu kini tak di ipipikan am sunu kono oh rimbai ruosinda rimbai ninggalanan ra ruosinda kita kri via ana onom ngopram duo am suno kono rimbai ri Jelson Kilan Irwan Huang Alat kini takri Lau Zakwan dak terakon ya dirin kansen dalam nomor min kawe am kansen da penting isan min bye bye.

0: Kopi senangan tetuang, tapi nai kau itu nak kabar kau yang pelombusan ku LP Rapi Alpinus. Kau pagulu itu tulu dat habar. Tinan tolu puru pulis pinatod kumad kampung nantadon diolo. Op seribat sepanggar minagahod hapodom dua kontena kisuang daging pinakodau. Kina penariukan mamalata di tolu tin tolu puru pulis it noko naidu pogun gama-gama dot nakaran it labus balai pulis Western Beaufort nanud minanalasai. Mama sodilo de kepanguludan kapahatadan tinan kumad kampung nantadon dialet sampopori. Kotolu-tolu tinan nawit deluminabus mantad kopisan pengobatan forensik unit forensik patologi wali pengobatan Queen Elizabeth di jam ko 2:52 sodepon dit baina. Tinanudan nampai dilo bidhatus puru pulis talib dilo pinakayaan de tinimungan gerakan tawan PDRM di Tanjung Aru montok kapata dan tinan di Kopral Ciu Tek Siong Kumad Sarawak. Namo tinan di Lens Kopral Muhammad Nur Hafiz Ibrahim om Lens Kopral Muhammad Raimi Isma Rubi awiton Kumad Masjid Longkod Upis Polis Kontingen IPK Sabah montok solat katalibot asar. Katalib dilo goduh tinan man potodok kumad tutup pon kapal sempemagunan kota Kinabalu pagulud petuludon kumad Kelantan om Terengganu memagunod kapal susumangod tawan diraja Malaysia. Namat dila pinagindadan mulahing di Lens Kopral Muhammad Raimi Isma Rubi montok menuad kaulian kaulian Daud Suti id kampung kompokon tulanditi au norikot sayrad puru pulis dila napatay nontok dat karan latirik sayrad dari namut magagano habar ihitapak daw Isma Rubi Ismail Minaboros pinailisya karayta kabar kapotongob dilo mayad pamalhawan telepon tambalut di tiagak. Isma Rubi pengkaraja sebagid kukumaraja tawagat Minaboros tanak kedua mantan tolu magiadi dilo nakot nimpun kuminaraja ibalai pulis Western di tulan kosiam 2024 om tahuri hanapo dot nakauli id kampung dilo ngaditulan kaiso kata talib. Itiagak dilo pinapalombus nagi da angkab mentok dot tumunang miampai dit tonduk nen tutunan do mantad Sabah do taun tisa tinan di tanak dau man lisoko id tana pamalabangan Islam Felda Kerteh duo idungun Terengganu. Opodom duo kontena kiswang daging pinakodo naho id op seribat sepanggar pinindalan dat agensi kepanamangan nom pangumuligan piwulitan Malaysia id dodopiton sepanggar kota Kinabalu. Operasi pinindalan pentona di Kepodom Siam tulan kelima 2026 dilo mentadad pinihupan kopisan kastam di Raja Malaysia, kopisan kolidasan pagun Sabah, kopisan surupokaraja di veterina Sabah ombogian kikuasa dadapiton. Iluguan petunud agensi kepenemangan pengumuligan piwulitan Malaysia AKPS CP Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain Minaboros Kepodom duo kontena kesuang remanuk om tons om daging wogok pinakodo mentad China om Hong Kong kiwinagat 348.000 kilogram dilo kigatang kira-kira 3.4 riyong ringgit. Pinagahawan winonsay serad bagian AKPS nakailoh do kontena nawit suminuang kumad Sabah mayad kapahimaganan dit au miadas nagi pagoduhan kasuangan takanon pinakodo mentad pamagunan dilo do kaperintahan pagun Sabah. Pinamarisaan winansay katalib timpud talun hapad tadaw di kohapadamonom tulan katuru 2002 hapadamonom it minan ipinatahak kumansanganu mentok mamonsayid kapahimaganan napupusan dot iso at kinapo himaganan dit pinataguang minabrosisya dila id kapahabaran media id kota Kinabalu. Kapapanahod pasakayan awagat it nakapanghimbulay dot gotor di poompus nagi kapabantaan kumad waigrahat nailaan do wakon hal it nakawit na kinaragon jambatan id aralan likas kota Kinabalu. Kumudua bayon menteri punagi menteri kerja tagayom utilities Sabah Datu Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsala Minaboros ontok dot dadapiton kota Kinabalu kakal dot papapanaw surupo karajain kayo nandila wayaan pa nila nga kapanampung ginumod pa sakayan awagat din lobby kagumo gisam nakawit dogotor bipaompus kumad jambatan. So ay kawaya daway grahat it nakawit na komponen bosi dot tuminagor ang patilamus dino nakapamulamog dot jambatan nila mantad timpu kumad timpu. Inoboros siya dila sera rin uban RTM Kota Kinabalu. Kandidato Joaquim, kapamansayan jambatan dit potimporon, au pendalanon dat nondo dit itu keperintahan mamaso de papahimagon, koyuyuan pamamonsay project kapamarala dan ralan idwawayaan dilo.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.
0: Kinalantayan dat aisa pinitandingan sebagai Presiden Parti Bersatu Sabah PBS kapakitad katumbayaan ng kapagyupakatan puru pati kumad kapamuranan babos takawas pati. Presiden dilo datu Sri Panglima Dr. Joaquim Gonzalo Mineboros katumbayaan ni siyo mamagatang dat katumbayaan dipinatahak ng mga ngobi ngawi om kiangkab dat mangigit karja dilo miampaid pempono tanggungan. Mineboros siya dilo minangamih kinapasilihan kawagu sebagai Presiden PBS mempet aiso apitandingan montok sesi 2026 gisam 2026 siam. Kadau kinalantayon pati tumanud kumad pihupan tensanan lansanan ng puru pati idnetan bogian om pototongkop kepemuruanan PBS id kepenggiratan dat pati dilo. Datu Joaquim ngapin pasotol nagid tingkananon PBS dat tumimporon mempet gabungan rakyat Sabah GRS nopo nga montok papatantud kadangon politik omo nilombus kaparagatan keburuan montok kasasanangan rakyat Sabah. Abawen papagaras belajaran tilombusan menginggirot mayad kepengakunan nangayan takawa sesumikul kepengisanangan sistem tingkatan anam om kepenggayaan piramutan belajaran takawas. Imantiri kopisan luguan mantiri montok Sabah ham Sarawak iponogi puru paliman sepanggar datu Mustafa Sakmud Bidoboros ababayan anugerah pelajar cemerlang STPM paliman sepanggar inokosuang da tahun kumapa tahun diti nakopakitad kineng kawasan nangayan akademik susumikul kinalantayon SMK Agama Kota Kinabalu nakopangimulad susumikul babas asonong STPM niatan kebangsaan nakopakitad nagi dat wayad piuhupan tensanan bagian id kapagarasan da belajaran. Datu Mustafa Mineboros dilo katalib pinapahimagon ramai ga pelajar cemerlang madani STPM id Kota Kinabalu. Itimpu miagal kaparintahan madani tumilombus papaenggayod koromuton pelajaran takawas mayad panghupan PT-PTN kuman susumikul mantad paganakan B4 nopod dit kasudong id siribad sistem ikasih. Idhal disuai datu Mustafa Pinapahilud keperintahan menerisid miampaid pen pulih dit koyuon it kampawong dat kotuson pipiro pemilihan agayad tokoro PRK dit kawagu diti lang dilo montok menginggirot persediaan menoguang pemilihan tagayo pogun PRU dot obontol pinentalang disyo piro-piro penerisi dan tesopung dit pinendalan om nokoilod kepurimanan mengungundi dat babay nanti nasilid tanggungan dit lobid tagayo nung piaradon dit na ngayan dat perintah kahondat dila hal dila kigunod onwan kapamudulianan tu na ngayan kaperintahan id bagian ekonomi kapamerintahan o kitod au miadang sugut ako au nasilid penimbangan kopio dat wakon mengungundi kaperintahan mamaramit kautusan PRK dila miampad penguka bemingisa menginsanong kolomogon dit nilaan kampanye na papatantud kapatahakan katatapan om insentif keperintahan kumad rakyat dit lebih kiwaya. Inanu dila silihon da puralan muntok menginggirat karalano om posediaan keperintahan dumontol PRU.orikot. Pengunjuran Sabah berselawat 2026. Insan pun aku pakita tonggungan RTM Sabah papagaras dat kapasalimbahan mimpaud Islam imunuduk menuridong sasiah om menempuruh magigion. Aba bayan anjuran Sabah FM dilo noko patimung kira-kira 5,000 umat Islam i Dewan Seri Sulaman Tuaran mayad pinanuangan panambarasan agama penusuyan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alunan selawat nogi teknologi visual mimpaud kemilaan winonsoi AI. Penuangan ababayan noko pataguang di Profesor Datu Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim om Ustaz Rafa'i Muhammad Inarji. Soai kepakikitanan mantan tinimungan nasyid UNIC Sabah berselawat okon nopo ko koyonon dot memuriman selawat om sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nganogi mentok menginggirat dat silaturahim serat noko patimung magigion magisusuai niatan umur id koyon dit aulud itimpu dilo ababayan megal dilo kalansanan ketilombus kesilid impohon papasindak kepurimanan mengupus kuma di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagi menginggirat pisampuruan ummah. Id pengupusan sukutok kukawagu titulu dat kabar tinan ditolu puru pulis pinatud kumad kampung nantadon sempopori ops ribat sepanggar minagahod hapodom dua kontena kisuang daging pinakodau ingkah kano kabar pogun Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Jalur Gemilang dipakilihan na po ngay Sohrati nung autokol kiharo Sunduan Patriotik. Sunduan Patriotik na po nga patut o basanan tokol o mangampiyo may damwa hulit kawago at panangadan magahaw paguntokol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Rabani Om Ahmad Mega. Ketimpun konsert dilo untuk jam ke walu telu nuha pada tetuang Om Kaharunagi Studio Mini Sabah FM Om Iti Ababayan Ging Bubut Milo kau kanu helmet helmet moto teluat mantat kau pisan sasakayan talunalun JPJ man nagi ukabo iti counter dat JPJ tapi naik kau sumapong sepung kau dat rumikot mantak kanu kuyunan pondarangan sasakayan itu sesemak i dewan sesemak dat dewan bo mantak kapailan ababayan diti sinakodong nagi miampai majlis watas tuaran bentuk ni kau asaro ko irina milaman ko pailanga rekod kau nan swab gumuli kagu di studio miampai tambalet pakaraja i di studio ponsi kau
1: Kailan ha kapilan rubutan taniba karetitit konsert irama nurani pohoron dahil dewan seri sulaman suab kawalut turan kawaru 2002 pada manam jam kawalut talun hapat datuang mentak nak daras-daras da tuaran rumikat kau nah may timung may rumpuk dahil dewan seri sulaman tu lihisan toko di pirah-pirah susuminding kampai no demusafir Amir UK, Rabani, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Faz. Suai kaya lah, magisusuai at ababayan suai di man pohoro. Apo si kau kumadi DJ Albiah, hilaid. Dewan Seri Sulaman. Bah, ang pagulanan tako dot makinongaw sinding diti, pamalihis ginawa kada, manta di Vitaro Bajoni. Sudutanan dat boros ku di band Simon Bukang.

Wakiliho Jalur Gemilang Id Walai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh Jalur Gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid palad dit ayamut id Jalur Gemilang. Ilago memoguno Jalur Gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu Jalur Gemilang id siliu teka koyonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso Jalur Gemilang. Am untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Om tambah lu titi hid FB oh kita ke Charles Legend nak pagu lu menai penuau hai hai tampinai ini silian kesabin kangut kepisanan tetuang tadoko limoh DJ kumana kita isan nang tambalut lebih kepia saru manhak pasen siwa kepia tau ko simbar kado E polerik ngahiti nagi kada e polerik kepisan nang tetuang DJ LP lansana lidaster rimo kumana kita palut tapi nang ai makikinang ko sa limbahan na boros dusun Sabah BFM sanang kepia kado Robert Berto kepisan nang tetuang Robert Omi Melchior Miziol Andang Lebinjang kepisan nang tetuang kumadia tempinai oh ada dengan lihat papa ilang kasih kasih limbahan mitil lembus med FB yang menagi TikTok om menhak terhian take a like Vinsound VSP senang tetuang di JLP kemana itu sanan magikin o tuang di tiga dan Tom kebisanan tetuang kemana tapi nai om kebisanan tetuang DJ kebisanan itu ada kolimo halansan dat halansan dat senang ngai kadi halima dasim posiko Baham sinding kelengadan perangahanku hartolu sinding kelengadan joget-joget aku yang pai jogetin tada manau di datu jan gaisah mongkalad nolobunga di jawita cin namika sangan udogo di rasli jumat

Faham de benar di jam kopot jam kopot isa minit dah tuang. Makasuang tokon lagi di jam kumuduh pagi ambulu tante tuang benati kada kopo karo waro de modop ikompokon minggu nagi benda suap om suap dina. Maris morodim hiti Dave B sahonku kadau kabisanan tatuang tadau ko limo. DJ, pagkanakan nu, amin sanan tambalut makinaw sa Bob FM, kuro na kabar kayo, tayin sanan ang alidas da, ngawi, senang kadapan tatuang diti, mempe berkat, tagumu mantad sawat kadau. Tapi basan ka di Maris morodim. Nakada, pakarawaraw dot, modep boh, Marius, yang balut-balut, ako po. Ami Maria Johan lagi terima dat mengobi di tiga kesalimbahan boros dusun. Nah, pelombus negeri semuli dat pasen teko tisuau dat tengok kombolutan hiti defbi. Kadau kau pesanan tetuang di JLP tapi basan taro kelimo. Lansana lidas mempe berkat tegumu umadia. Ponsiko kau pesanangan lagi umadia sanan tembalut maki kino sabah BFM mosonong kopi yang kadau. Sheralin. Gimana balut-balut toko po? Oke, kita kuno kita balut toko Elizabeth Bud, kepisanangan Elizabeth Bud, kemudian Omi saya potong balut toko deh. Ijai nah takag, munah kapang. Kepisanan tetuang di JLP, kepisanan kumaraja gisem jam kau podam duo, pitanga tuang, palan palan kyo, kaham palan palan nanti tapi nai munah. Ijali suang wong kepisanangan DJ, kadau kepisanangan lagi kemudian tompi nai. Karet dot negeri koyuan datawan mentok pagun toko warhian aku papa iloh dot kayu ditit koyuan tawan dot suap mentok pagun sama kawalu tulan kawalu 2000 dona pada menam tadokonam harad tidak kayu hit harad angayan dot suap teko nakapagi batas batas dot magi tabang tabang may pangasok ambanelan kay dong kesuabon harad tongus-tongus dat kayub ganti daun sadapon rumah sambil piro-piro kayanan iwatas pon sakid daun sadapon adong atuang bentongus meninggaru dit piro-piro kayanan iwatas pon sakid nagi babas sakit dun hapadam talu darja celcius babas talasuk talun hapadam limoh darja celcius. Oh, mentok lagi masih pemanahan bayi nanti papanah udah karita kat tego ten sendrulan rulan tego anuru om sangarawaraw dat marawaro nga au magidu arikatan ka dipunan tego piombolutan dat ijam kumodo di tim yang pinta boy boy di masni sumiran sindik minakian dat tambalut tego di tado nakatalib alasan analisis ginawa tumbaya tatuang bayna.

Senang tutung Stella hiti TikTok kom kadi Cempaka Biru sapo rasam hiti segaliun sendakan logot tinggoron kada na pelebusan dat kepengatan tangus meninggorun penangotas sendakan bisa jam ko pada misa dat tuang di Petrus Tambunan kebesanan tetuang menai ampai ampo sikau ko madakayo kakal menahak dat like teka menahak dat terhian detit ko salimbahan tako salimbahan minti lambus id FB om nagi TikTok kada ada kalihuan papailang mempai dat share teka repost detit ko salimbahan minti lambus ka. Aku mentok dok ayu itu rohian dat pengkap pason sesuai kehitihid biro roman dat FB yang menagihiti TikTok tu rohai min sawat atau liban datin Columbus au nori atau liban mata apa kanu nagid pengkap pason maya do WhatsApp id kusung iso siam apat siam kusung turu walu kusung iso siam apat siam kusung turu walu mentok pengkap pason mana dok ayu kah. Bahom isaot kabar rohian aku dat papa ilang dak ayu hinombo dot kepengatan ku mada tutu membului kan ti lang ku mada tutu membului it memagunad pensala dat pas ketembuluyan sosial nondo diti minan pempi dotok maya dot operasi kepegeretan kuasa di tokodo montok dot menaibau kaulalaho dot tulun songkosoyan it pependalan dot keperagatan ekonomi miang pen esok kasagan di Sabah lebih-lebih no it sempurna kadi menteri suang pogun datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail mina bersedia do bagian kekuasa nokoiloh dot wokon tulun songkosoyan isumuang dot mai tambului kan ti nga suman salak de pependalan de pengindepuan kampanye sumanganuh tei pependalan di tisurpo kerajaan longkot pentungangisan mempai de pilangan mempai megigian nakoyanan ka sinhu di siot katinanan di siriba kementerian daum ya galet Eastern Sabah Security Command Eskom dat paponsoi operasi kepegeretan kuasa mempai sepihup di tensanan bagian net penghompit dead koyanan dilo kampai na hot bagian kekuasa na koyanan au alimon dat haran lagi tulun di sangkosoyan bakai it moy tambului kahom sigog kahom haran at kadai haran pangendepuan dilo mini kapisanan tatuang mini makita kuy say ugaulina swin ditino kapisanan tatuang marakayo dua sinding perangahanku au nodi nangku mentadi John Moduli sutun remiton kui kesegaan di Laping John Congot.

Kaino, ramai tokoh pemeramaian tadau kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan mogigion. Pemeramaian tadau kabansan okon kenopo, kokaramaian ngapun oko tanda, penudukan kepogulu om lang tokoh. Sebagai mogigion Malaysia, dit mogipapantang om misumpuru. Popo kita kepurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusuai ugama, tinaru, adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan, mantad RTM, teman setia anda.

Om kadi Jobi, mbo napasan di Jobi di tin untuk kita aku deh. Aku bisa nanti tu aku mah dia DJ hitin labuan sonong teman kau yang tawan kapan si kau. Mi Stimin Mahidan, gumu tempat letak kau deh. I brother, tapi mentad miris Sarawak DJ Sabah FM ka. Pon si kau tapi nai. Minel muhaton nutajok ke sinding di DJ ka sinding napa di nga retan dat romiton ku id kasagaan. Kiani jamulan kabisanangan posiko minai ambalut kiani jamulan mantad pitas. Omi Terry Gabil, Fedilis Roger, kabisanan tetuang kumada kayu kadi oh kadi Terry Gabil, kabisanan tetuang DJ kumani tinsanan tambalut hitid pentanud sabab FM Ponsiko kada Ponsiko nagi kumada tapi nay Charles Leginon ngahiti nagi kabisanan tetuang tado ko limoh DJ LP tapi nay tambalut sabab FM makikinong ngawid sabab FM kasalimbahan bros dusun ta sanong kapiya tabi basan barakat mantad minamangon kumada tinsanan ka Ponsi ko tumpi na yung Rostina Aying hitin lagi. Say po. Pagumuot ang balot ko di. Kito ko yung Maria Alim. Ponsi ko pinapailang kasalimbahan diti. Bang pagulo makinangoto ko kawagod sinding. Rahyan ako pailang papailang papailang tit isa. Pagkawago kabar. Ikaret dat. Jaminan mantad di Lugon Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim karet diti keng kawasan pangkas pangkat dat puru ATM MPDRM kemayan dat insanangan insikapan nah boros di Lugon Menteri dat keperintahan kakun dat moy montok popoen sikap dat keng kawasan pangkat kepohampit dat tinimungan susumangod Malaysia ATM mampulis di Raja Malaysia PDRM. Kopiang ngay di skim serupa kerja keperintahan disuai kan di luar menteri. Nabaros dati dot karalano diwago na padilang api kikirad pahabaran intimpuh dot kapamaramayan ang angaon merdeka teka ambang merdeka stadium merdeka Kuala Lumpur dot katalun hapod tulan na kawalu dati. Amin dadan to ko. Lindah ar kapisanan tatuang nagi kumadya. Amlison kaya kami mempunyai sinding diti. Kopusan Datuk Francis Landong Mumbal ko mengiwaguh kadi Amilin Baranting apa gulo dila uhu dot pemaramayan. Pemaramayan tadau kebangsaan tau diti. Aku berjanji. Mata di Faizal Tahir. Berjanji.

Kaila kenangku, bendera Sabah nupo nga minangan alanai seginumud intalu mayat pepetimparan linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah dit kumaisa winansai di Idris Icin sambulun memalukis palan dit minan kunao mantad kataluna pademisa tulan kewalu 1966 padam talu gisem 1968 padam dua. Bendera Sabah kumadua nepo ngaginuno mantad kaisa tulan kaisa 1968 padam dua gisem 1968 padam walu. Damat bendera Sabah babas wagu nepo ngapamitanan mantad bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1968.

0: boss. Waig to mad isa.
1: Kawaya-waya dat ang maginom waig tamot teka waig aw omis akon ka panakatanda dat ay satusin nga waig tamot mila manghidup panuhan dit alamus kapriman dat asahang nga masanong takanon dit akanon lobit angod tu aw akaso dit atomis amatamang datinan kabagal not gulad mantat takanon tagal na daruhangan mantat dat tinuman bah. Amwaik tamad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanang. Kalidasan ta ko na po, lobit agay rati kamanta dat anu pamusarahan dat tulunsuway.

Tambalat ko, Lawrence Gindok, sangulo nagi tambalat mo malihis. Ponsi ko, may na umbaya dahitihid, FB totoong bayan na. Sunodan ka ang bulutan dat may pagkinango, maya dat kasalimpahan mitilambos in TikTok. Katabi na eh, Sabah BFM Vigod nagi. Bana di jam ko pada misa iso minit atau tuang nak suang tak kena di da jam ko mataluh bagi ambalutan tak kota tuang baina semogit sagit nadi pituangan jalan ko hari mening kuluput nadi ada nga ada podop bagi ambalut balu tak apa amulok pa pituangan teh. Amiti sa ruputan kabar rohian ko da papailang hinumbo dat lansanan magigian tango tango mamuruan adat unsubon dat papanod tanggungan lebih kaparagat id kapanghupan manlasay dat hal ngawid kapampay dokumentasi tanganak nagi magigian it kakalay sa pohat dokumen kentutunan. Hari kemudian ben menteri iso iponagi menteri kerja tagayo utility Datuk Sri Dr. Joachim Gunsalam luguan watas luguan tanak masok kagun mobi dan luguan tanak masok pagun melahingan kampung kapitan na pengatulun dat bobos dat pengoros dat magigian ng kailoh dat nantadon dila nagi rulud dat paganakan dat magigian na kayanan kadang mantada dila dat kahupan dila oponsol kapiya menghup dat kapatahakan kentalangan dit atopot agonop kumad bagian kekuasa lebih-lebih na it kapampay dat case dokumentasi imaguno dat kapahimaganan karet dat nantadon sa sangulun nagi paganakan. Kadi Dr. Joachim kapahimaganan manta dalansanan magigian ang tangaluguan adat dila kapaponsol id kapahupan dat bagian kekuasa kanut kentalangan dito tapot pagulut tayo sa upalay mantimbang o tumano da karalano di pinatanto. Bahas ining patilambus rumandawi manta di Clarice John Mata.

Arahian aku papailang dak yo detit isa apa kabar pagulo dat pelombuson ku pasen mantad de WhatsApp. Inggi saman dat mengingkawas kenubasanan kepo susuan susu tina insabah nur dat mundaliu mantad dat mengusub no pod tina dat papon sai dilo ku madat menuridong sistem sakodung dit oto topot ko hub dilo de menil lombus dat nubasanan dilat kemayan. E menteri konduan kalidasan kesenangan rakyat dat tujuh lita majungki minaboros dat sundung keperimanan karet ko ponsolon ko posusuan susu tina nak yang kawas kedau nak kalau gumo tina di ketoguang dekan taban kampanye hot kepenugatan karaja tonggungan pegenakan namnagi kokurion dat sokodung kantaban tokau akon ko mangusubna pada tina dat poposusud tanak nga patantu tikid tina au mimud dat nantadon tekinenen dela kanut sokodung dit gunon kadaw. Anda boros dati i pameramaian minggu keposusuan susu tina sempemagunan niatan pengusabah om convention puru tinimungan sokodung susu tina aksi pengusabah tahun 2026. Baham pelambusan ko pasan mantan tambalo toko i Abdul Malik. Napa gulo dulu arhian kun pela da kayo dot ki kasiwatan ko pod patan pasan nong harna tong kapan da kayo maya ditit kasalim maya ditit WhatsApp 0914 08 38. Kada Abdul Malik pagulo pa masan ko pasanan tatuang tada ko limo ko madia DJ hom tambalot ngai ko hitit sabah VFM am nagi group yang balutan di kalihis yo to ang aray tangaran dela tatuang bayna nga mamil minamilogot-logot kasay ako minanudawil mangan ko po to magpagkaring nga tambalot ikakal pada tinpain posik na babay na tikya di jeka no kasimbuat kakagabok nakagagang na ngay tindukod piyak nakita milay gilay o ngaya tindukod piyak bibit na sabong ti gogi karab-karab piyak kinatol na gabok subuan ay diadud minangorot masakari pinasamay bintarong kadi sangkanas na gana piyak na. Ampati lambus manta di nokate manta di munah kapang. Kabisa nang tatuang DJ kabisa nang anak ko marajak gisam jam ko padam 2 tanga tuang pelan-pelan kyo. Iha munah kapang palambus pasan kumainsan kumaiso mentok di JLP am kada lihwait. Aw nagi alingan na tanga kambulutan megali MM Suk Marejuhan Linda Jennifer Jane Yutung Ipol am nagi ensanan makikinod aulit dak sa limbahan dusun sanong ba. Pon si kau tagu mo DJ pinapalambus pasan ko makianod sinding dayang sarina. Balan kud mintang tino. Sinding dayang sarina manta dihan jasli. Baham harap pa pasan na kau mulutan. Man ko palambus at tino. Nga pagulo dila kanak kinangot ako sinding diti. Aw ko yung sana on si kau D. Rose J. Om kakalo ko guminawo. Denny F. Malinggi.

Kalau tanah nalihis kena korongo dat sinding dilat tepenai. Ada pira-pira sinding natumbaya pinakolo dat tatuang bayan na pakiano dah kayu di minggu nak minggu ko itari tada udah nak talib ba kasalimpahan nak talib. Ampati lambus man tadi narumbay pita hisagaliud sandakan kadau sanong tatuang tadau kalimo dia DJ sumulik depasan da kombolutan. Megali Bridget Samuel Abdul Malik Joseph Potilu Jonio Pintampulan Julita Magret George Kimpun Sebasti Francis Yagang Kemadang Don Linggang Emilego Madilla Hinggam Satur Demi Satur Maria Johan Yubo Gros Negosi Koyok Men Bagang Sage Rosugud Lucy Doyom Susuai Poh Yau Aret Tatuang Diti Siau Anaru Pensurat Kogra Musik Otom Binay Mansaw Mansaw Boy Muhatam Nuhat Ababayan nga magilang-ilang takaw dat kabar-kabar sa ikaw makinaw sinding-sinding ila pagida gumo sinding-sinding nakaw ni tatuang bayan na montak pamalihis dati tensanan bahamisa po pasan man tadi kelaran suong kadaw shalom di JLP om nagi insanan tapi na itampalit na makikinaw tang uli dat sabab FM masanong kapiyo alam sana sanong kabar itkalidasan terima. Mungkin nung mila dah mungkin nung sinding diri dari tandat aulau riri na dije ponsi ko kadaw awelan nung tumbay tatuang bena tapi naing ngambalan tukad paulud itim pun temontol tu sinding pati lambus iti sahaw jambatan mantadi adeks sutanan dat tatas kud pagirat di jona

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai katerenongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros Madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kapagulo na po nga maningkanan katarunungan montok tensanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man po ingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kad kredit nu namitanan, pinanakal sa sanggulun at kentutunan nu, sinansalad mumugunah at ikaw nu,
1: pintong-intong no, kadadot odutan ko.
0: Sarohan na nung karamitkan pamalahawan ang pason dit odut mantadilo dit minsalu-salu sebagai tupisor Bank Negara Malaysia, Bank Swasta, Mangungulud Utility, teka Agensi Pupukirat Kuasa, ilana pa nga isat pemudutan, kada kaganggaraw, pumusoro polaid.
1: Bank Negara Malaysia au insan pakianu disaysay, de pupundalid tusin kumad akaun tulun kumotolu. Bank Negara Malaysia au pupapit tusin tulun ginumuan it suang nonggo-nonggo nopot akaun.
0: Nung harakaswayan, ramuto na hot BNM Teleling id nomor isa 3188465.

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah dit kumeisa winansai di Idris Icin sembulun memalukis palan dit minan kunao mantan keteluna pademisa Tulan Kualu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantan keisa Tulan Keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah bebesuagu nepo ngapemitanan mantan bendera Sabah dit kumaiso dit ginuna ketimpun ke pademanam Tulan Kesiam 1908.

Kainaw, ramay at tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan okon konopo, kokaramayan, apono katanda, penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusuay ugama, tinaru, adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kotobian mamaramay tadaw kabansan, mantad RTM, teman setia anda.

Let me tell you what I'm talking about, baby.

You can't.

0: sayat bagu ejen pasesindanganan manungkus rakan sayan maparantis raka singkatan rupa magunan patara pamparamayan ra oro kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan koson rayus monsoi ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: dan sayan oro kebangsaan intara RTM teman setia anda.
2: Ita ka unsun mangakan raki kinawa ramo kondo masuang hasiat. Kosana kinawa apple masansam, yono mokondo razat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, E, am B, niak pun serat ondo maluhi matunang. Mangakan da apple masansam ti akanan niak kulapa nano, ra kulapa nati niak mokondo ra vitamin C.

Halia apulak asilaw am otomol. Jalur kamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinut bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

0: Jalur Gemilang ge kasakara dalam basemek inda gini skolol. Sago pinakaru gindan ia taga maana ia hal ninda min kolol maka pananda kolol bilu keat pote maka kuning yana gindan pagtokupan rakyat inda gini kaum. Sifat bahani gindan kasusian maka kaikhlasan ruisab gindan kadaulatan raja-raja Melayu. Sangpu makampat baglis keat maka pote gindan masangpu makampat lahat mere Malaysia. Sementara anak bulan gindan Islam selaku agama rasmi persekutuan maka tujak mabintang taga sangpu makampat gindan dambeaan sangpu maka tulu lahat maka pemerintah persekutuan. Panji-panjian tanah Jalur Gemilang.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsama.

Hello, mingkikit mamaguna vaig. Gantaban ako pamagunan vaig antok mi padu, mabulos ni pon o mangindagop. Tutuban na pipe nung aw na digunon. Umpason o misin pamupu sa nyanda mamupu. Paluputon na nung kiva pipe na habo. Vaig na pangaga, mingkikit mamaguna vaig. Kana pamiyubat.

0: Dari kemalanan o Kementerian Sains Teknologi om Inovasi Sabah menuidong do hongkot sat
1: antur konsol kumaygan pogun yung panahon gisom do tadao baino
2: kinongo ahal ngabi babaino tadao diti
3: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
2: tanu dagay doin abal kinoisunon kotaw huzan kadazan tikid tadao
4: i-point tunud if RTM nopo.
5: Ya, terima kasih kami awal hai dam ikut na timpura kangan di sa balad pagun dari tutumod pa dito ko mamohi sa ginapo.

Kapayhan suang hamin kumaduvo tayo ko tovino diti nambit nagay manta di Victor Talius na mantad kampung Nagapas Papar. Papayho do minidupagun i Talius Valentinus tay ondu di jam kovahu duvong pram himo minit dong sedop di kasedop tadaw kahimo katu di tibuhan kovahu doday ho id hamin pungsapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no kaya daniti do manu di papayho di Avitus Valentinus id kampung Kalang Tenem, Anita Valentinus id kampung Sawangan Kuala Penyu, Raymond Amatus id Ranau, Om Tabinay, Walis Om Kinuvangan no gingavid id sadu Om id Samok. Tuwasokan natinan di itong tiyagak

Poprom dufo tangadaw, idkabangan hivogu papar. Moy dato hinasan kasadya sa sugut ako. Kapayhan sang hamin tovi na riti na ambitagay manta de Victor Talius damatad kampung Nagapas Papar. Papayhodo minidupagun i Talius Valentinus tay Ondu di jam kawaho duwang param himo minit long sedap di kasedap tadaw kahimo katu di tibuhan kawaho laday ho idhamin pangasapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantadno kaya daniti damano di papayho di Avitus Valentinus id kampung Kalang Tenem, Anita Valentinus id kampung Sawangan Kuala Penyu, Raymond Amatus id Ranau, om insanan tabinay, Walis om kinuvangan no gingavido id sadu om id samok. Tuwasa ko natinan di tangatiyagak Talius Valentinus toy ondu, do ontok tadaw koiso kopod ditibuhan kapahu do jam koprom duvo tangadaw id kabangan hivogu papar. Ingkakana iti duvo kapayhan do suang hamin.

0: Suau to moi mo.
1: Ya, temen kau habis naik dah timpo dah pohon yang sudah hasil pihi dia su tadau bayi no mentar jam katu tong pad minit dong sebab gisam jam kawau tong pad minit dong sebab bayi no tadi mega dino bos kudi ogumu o temen naik ngavi dah mokyu ni dah hasil dari Hansan dah niti kinaman ku dah pohon ni on senan hasil ipakyu ni san dia su di kya tu timpo ngasan jam no dari kiva dah nun kiva dati di hasil di awkau ni tadau bayi no ngah Hansan awku kuasan kinangon vag kinaman vago domingo tisa dadi ako ay tanangan da minokyo ni da hoso diti man ko napaponi sa may da gugumo di hoso ko ni ko da som timpo sanjam diti dadi kapag ho kahangadan dagay kadi Angela Victor Luntuk Agung Agung Kuyu kadi Matilda Mojun Joget nan sakan di mamay kadi Pidik Ganay.

Ya, terima kasih Avi. Tahu bagus hoso nong dia sudi. Ada banyak jam katu himang perempuan minit dong sebab dari pagun toko ketimpu toko gisam jam katu tahong pad minit jam kau faham tahong pad minit dong sebab oh ay kata timpu dah kangen dia sebab tadi buat dong sebab dite. Jadi makakal pagu muhoso kau niku. Kano bagu memohi segina vom kina dite. Tahu pa bagu hoso pihi do tapi nai ngavi dong sebab dite. Mitia hoso mentadi mini inus tanak Vagu Baino lomo pangindagupon kadi Christina Lojuntan dayho id sabong dat ipangkuku kadi dato Justin Stimol.